Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Himbauan Presiden Joko Widodo agar kita bangga buatan Indonesia.
1: Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta-talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita. Dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia.
2: Hi, my name is Becky, and I approve this message.

Kita gak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Nggak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa kak.

0: Hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Cek basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak

0: menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
1: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Tolong! Jenderal, musuh makin mendekat.
1: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
0: Jenderal, ini dia komandan musuh.
1: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
0: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
1: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
0: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
0: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
1: Tuh, kok dilepas?
0: Kan kita cinta perdamaian.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Aduh kawan nih, tangani sampah tuh bukan hanya dibakar sa, kan bisa didaur ulang. Bakar sampah tuh kawan buat polusi udara. Lihat itu debu dengan asap hitam, sangat mengganggu sekali.
1: Hei, sampah-sampah saya sendiri, saya bakar di halaman sendiri. Terus masalah sama kawan apa? Tinggal tutup pintu dan kasih nyala AC, tidak ada masalah toh?
2: Bapak, padamkan apinya itu. Si Dede susah bernapas.
3: Membakar sampah bukanlah tindakan bijak. Membakar sampah, membakar kehidupan.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

Bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Kalau memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Furija, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat? Aku sungguh-sungguh, Furija.

0: Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bangga buatan Indonesia.
1: Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi produk Indonesia begitu kuat dan perlu dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah, dan inilah yang diperlukan bangsa Indonesia ke depan, ketersediaan produk unggulan daerah untuk melengkapi kebutuhan wisatawan domestik. Apa yang kita lakukan saat ini saya pikir sudah tepat melalui Bangga Buat Indonesia. Kita sudah bergerak mempersiapkan produk-produk unggulan daerah. Dengan demikian, sinergi Bangga Buat Indonesia dengan Bangga Berwisata di Indonesia aja dapat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Masih jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Dia tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
3: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
2: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia ada

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP.
0: Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari mama, karena smartphone selalu buat mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam bapak dan mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama mama dan bapak.
1: Bijaklah gunakan smartphone. Buah hati Anda dalam tumbuh kembangnya lebih membutuhkan waktu bersama Anda.

Persat ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kejelasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga, sanggupkah Anda meninggalkan tempat tidur untuk kemudian segera bersujud kepada Tuhanmu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, kita ikuti berita dalam bahasa K edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 bersama Ida Elsoin.

Oi! Oi! Anguarin tututa vun timur varat. Mide

Sektor pertanian hobentuk brevo jadi pilar uliaan na'a Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk bulan Agustus latihan pasukan Verbader Pusat Tirafaliak Enhovmem Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara. Ia Tribun Ruputru enean namasuk rok tahapan pemantapan. Tabe hormat verang waring imbisa. Iwar iwakat enhov iwar untunan liyan yang tab di dunuhu kilkilung laruhan i NB Fowan barin RR itua mau mafadukung. Enhov ya auris delsoin itfatlin iwar hinkanimun.

Lembaga en ditugas nadad administrasi en hovra ola seng kubang en hov ni fungsi ra ola dokumentasi en hov ivar lidarian te DPRD ya ratuntut lembaga sekretaris DPRD foran itang rekerja fo bokvel na araf yang rehe pelayanan. Inada yang rehefang nanan i Melkisedek ingratubun tenyaan bagian persidangan eno perundang-undangan Sekretariat DPRD Maluku Tenggara ber RRI. Duan inanarne na struktur organisasi Sekretaris DPRD inadirfo Navarro Sekretaris Dewan Terafaliak eno mem sekwan. Radadis tugas enavare u tenyaan DPRD eno bupati no sekretaris nuhu. Ingra tumbunan narvokne bidang kerja entel enra tahadis tugas ne fungsi na ara dukung kerja DPRD i nut-nutun uang umum eno keuangan, uang persidangan eno perundang-undangan, eno uang fasilitas penganggaran, ho pengawasan bisa rafo dukung ratahadis tugas nan dukung rehe agenda DPRD. Ne terkait eno agenda sadivun ingra tubunan narne nut-nutun masa sadivun uliaan enradat tabuan Januari famhe April, masa sadivun faru iradat buan Mei famhe Agustus, ne masa sadivun famurmur iradat tabuan September famhe Desember. Naa agenda sadivun ran ia peran hiruan sekretariat ibo tunan fora siap mut dokumen en perlu naa sadivun ran. Kale dokumen kubni nuhu irif te dokumen pendukung sadivun lidian. Ingra tubunan arne halen ibo kebutuhan uliaan rehe mewajib refo rasiap mut sebelum radad sadivun. Ratul Ohoi bersitab narkoba na bafo nasional iboni syarat ia Ohoi na dok faser en hof tehat fo jaded bok for a fefa rehe narkoba niwil ban-banan. Ina dayang rehe itenya an ben en totua Ahmad Dhani Furian na ban orang rehe program nasional en rali iklan revuk fora tetapkan calon Ohoi bersih tab narkoba en radadiat en nyala tabiante BNN pusat. Ine ya tribun rubutru enean hang-hang rondok na hal rafasuk anggaran sengkubang moni dampak ron a program Ohoi nafitik fan na ayat tribun rubutru enean. Ini rafrawai ya tribun rubutru enean i radan ilfo raberjuang rafa fatru rehe narkoba na anduhu evaaf i inhovuk dukungan umat bisa fo rafedad hal berkar na anduhu i. Rene Wuria ananar hukne siarat Ohoi na fitik fan en ia nadok fasir en hov tehet ni peluang laai na a rafed vahan narkoba tinlin na anduhu evaaf i en i tehet mit laai. Mo perlu rehe fo tanem fo tafea fatru rehe narkoba na anduhu i tinli ve koko tu har famur. Ivar inam erentav RR itua.

Termasuk Von Agustus latihan pasukan Fair Badir Pusak Teravaliak in Hobmem Paskibraka Kabupaten Maluku Tenggara Ia Trifun Ruhutru Enen Namasuk Rok Tahapan Rapedad Pelatih Kepala Paskibraka Sirka Bambang Hermanto na alapang upacara Kantor Bupati Maluku Tenggara Ina Farmai Rehene Haran Iral itu pun naar latihan tim lira bentuk formasi pasukan 8 Enho pasukan 17 Fo persiapan upacara di ulang tahun di negara Imerdeka Fo niat butuau ensan ayatin Iran Rehun Ruhutru Enen Tab anggota Paskibraka Hongak Butel I en lolos filslek hanya umat Butru Tomat Siu en leran nakrat hari bis tugas naa upacara 17 Agustus naa Kabupaten Maluku Tenggara. Ni Coach School en Muhammad Bagas Tab SMA Negeri 2 Maluku Tenggara Ibo Rasakre Ivo Nawakil Nuhu Ivo jad anggota Paskibraka Provinsi Maluku Munaktek nat hari bis tugas naa Yabun. Ne naa pemantapan latihan irin pelatih Hirnean Tavyante TNI Polri. Sektor pertanian Hobentu Brevo jad pilar uliaan naa Kabupaten Maluku Tenggara. Inadeang rehefong nanan itinyaan Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara, Koyaan Yosep Dumatubun. Dan Ivo Tadne Yelim ta pertanian naa produk domestik regional bruto titakai enhobmem PDRB naa Maluku Tenggara Ibo laai rehe. Ini duan hirvel teradad mo dihasil ia enhob dadad kakean buk kerola pertanian fo naa haran i enhob naa meran revru. Dumatubuna narvukne pilar fo na nunjang ekonomi ia Na oho rehe hiruan penyulu pertanian ni peran laai rehe. Duan hiran nem enhof hiruan penyulu fo bisaran narehe fangnanan bok ve hiruan enradad ve eyab fo rafal ai velerir ilmu kakean aradad ve eyab. Ni duma tubuna narvuk ne haran i penyulu banyak vutru tomat wau siap rakerja sama enhof dinas pertanian. Foratu ngafedad rehe hiruan enradad veya berir hasil veya fo bisa ninilai ekonomi verhir enradad veya enhovuk bisa rahava vuk herher tau pasar.

Pendengar, demikian berita dalam bahasa KI edisi hari ini, dan nantikan kami akan perbarui informasi Anda kembali melalui penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. 42 menit pendengar, kini bergeser dari jam 4 sore ini. Kami informasikan untuk Anda pada tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian timur, akan kita sama-sama ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 dari RRI Jayapura, terkait dengan berkat di balik keterbatasan perjalanan, Alfonsina Yuliana Ondi. Nah, dari RRI Gorontalo dengan topik setara berkarya berdaya tanpa batas. Lalu dari RRI Biak, yaitu di balik tongkat putih ada mimpi yang besar. Dan yang terakhir dari RRI Malang dengan topik ABK berdaya berkarya dan mandiri, akan hadir untuk Anda pendengar di Beranda Asta Cita Nasional tepat pukul 17.00 melalui program Satu Jakarta. Untuk itu pendengar, kami punya dua lagu pilihan kembali kami persembahkan untuk Anda. Temani santai sore Anda di sana bersama keluarga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

0: RRI program 1 dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar di ruang dengar Anda, kami sudah kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu pop Indonesia saat ini, dan kini kita bersama di Beranda Asta Cita Nasional. Pendengar, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama program 1 Jakarta.
1: Budi Awaludin menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas ini disesuaikan dengan tahapan proyek guna menjaga lalu lintas jalanan. Berita selanjutnya, PT MRT Jakarta akan terus mengembangkan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD sebagai upaya meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan di DKI Jakarta melalui integrasi transportasi publik, hunian dan aktivitas komersial. Program Management Office Division PT MRT Agus Trihan mengatakan MRT menjadi penyedia moda transportasi publik yang aman, nyaman dan tepat waktu untuk mendorong masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik. Sekian kilas berita, nantikan kembali di waktu-waktu mendatang.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.
2: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, Beranda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema Berkat di Balik Keterbatasan Perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
4: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua, takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
5: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
4: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
5: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
4: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
5: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
4: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat. Latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
5: Pas mau UTS nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti gitu. Itu jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, UTS begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
4: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
5: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
4: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
5: Yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
4: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
5: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba. gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
4: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan, serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitasnya cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, yang paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden.
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari ASLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di erupsi Gorontalo kan baru 8 Pak, sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka akan sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menyekolahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk ke kampus untuk mulai orientasi

0: usaha kementerian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai apa yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ya, mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, bukan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI. Ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali jadi ada pemerda apa penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Dion, namanya staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Kepulauan Palau, kami laksanakan di Kedai Turi malam ini. Nah itu Pak Mkin itu. Dan masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam waktu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin yang mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain, mereka ada sebagian apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program statial dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
1: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada apa kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami apa terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Kota Naha, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada apa ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo agar supaya ketika ada apa lowongan kerja mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi apa bekal mereka.

0: untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kesetiaan. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya, Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang, teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
1: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar.

0: kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan untuk makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu itu kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa? Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini kan, ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang ke, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam, bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shawima Kasumasa. We'll be right back.

0: Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: pernah memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang

0: sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Hmm. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak ngomong gitu loh.
1: Oke.
0: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
2: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
0: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau, kalau mereka sudah sayang sama kita.
2: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia, namun satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah, aku ingin punya teman, aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
0: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
1: Okay.
0: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
1: Okay.
0: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
2: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini kami itu kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA.

di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan

membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan

0: anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di Kriya Kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun Sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Dan ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB JPTB Malang, ABK Berdaya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu menjaga album ini. Ternyata kenangan di dalamnya berharga banget ya, Bu.
3: Iya, foto-foto ini bukan sekedar kenangan, tapi pengingat tentang pengorbanan, keberanian, dan rasa cinta pada tanah air.
2: Sekarang aku paham, Bu. Ternyata kita bisa menikmati hidup tenang seperti sekarang karena perjuangan mereka.
3: Kamu sebagai anak muda bisa menghormati mereka dengan menjaga persatuan, belajar bersungguh-sungguh, dan menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi Indonesia.
4: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
5: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
6: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
5: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
4: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
7: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
8: Sebenarnya,

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Acara-acara seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan jadi model.
3: Dan di Bank Sampah kami ini, kami melakukannya sebagai bentuk daripada kepedulian kami terhadap lingkungan dengan mengolah sampah-sampah menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual.
1: Dari Republik Indonesia, Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Bank Sampah di Jakarta Timur berhasil sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai ekonomi. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk semangat belajar anak. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar anak. Oleh karena itu, ia mendorong adanya peningkatan kapasitas guru agar proses pembelajaran dapat semakin inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya melalui penyelenggaraan workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026 di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Gubernur Pramono pun berharap agar Jakarta secara konsisten menjadi etalase dan percontohan bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah-daerah lainnya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Saya menyambut baik acara ini, dan saya berharap bahwa acara-acara seperti ini memperkuat Jakarta di sektor pendidikan, karena kita ketahui bersama bahwa Jakarta bagaimanapun di sektor pendidikan adalah menjadi andalan atau model yang mungkin bermanfaat bagi daerah-daerah lain.
4: Adapun sebanyak 500 guru PAUD dan TK dari 5 wilayah Jakarta turut berpartisipasi dalam workshop nasional Creativity Day for Teachers 2026. Melalui acara tersebut, para guru didorong untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kecerdasan artifisial. Mereka tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami karakter, potensi hingga gaya belajar anak didiknya. Di samping itu, Gubernur Pramono juga meminta para guru untuk mengajarkan kebiasaan memilah sampah kepada anak-anak. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Legislator DKI menilai kenaikan tarif Transjakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta masih wajar. Rizky Basuki melaporkan. Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jaklingko dengan lansia berusia 81 tahun di Tomang berakhir dengan berdamai. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
5: Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jaklingko dengan seorang lansia berusia 81 tahun di Jalan Tomang Utara Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berakhir dengan penyelesaian secara damai. Anak korban, Patricia, mengatakan proses mediasi antara pihak keluarga dan Transjakarta telah menghasilkan kesepakatan sehingga persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Patricia menyebut pihak Transjakarta telah memberikan penyelesaian kepada keluarga korban. Kesepakatan itu pun telah tertuang dalam perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Demikian hal ini disampaikan Patricia melalui sambungan telepon pada Kamis 6 Agustus 2026.
6: Kalau untuk kedepannya kayak untuk supir kayak Jaklingko gitu ya kan, mereka untuk lebih berhati-hati dan pelan gitu. Apalagi kan dalam lingkungan warga mereka kan, nggak bisa mereka kayak ngebut atau kenceng gitu. Banyak soalnya kejadian udah dalam lingkungan sini aja juga udah banyak. Jadi kalau bisa lebih berhati-hati dan diperhatikan supirnya lah.
5: Meski perkara telah diselesaikan secara damai, Patricia berharap kejadian serupa tidak lagi terulang. Dia meminta para pengemudi angkutan umum khususnya Jaklingko untuk lebih berhati-hati hati-hati saat melintas di kawasan permukiman dan mengurangi kecepatan demi keselamatan warga. Patricia pun menambahkan, kondisi sang ayah saat ini disebut berangsur membaik. Namun, korban masih menjalani pemulihan karena mengalami patah tulang pada tangan kiri, patah tulang hidung, serta masih merasakan sesak pada bagian dada sehingga harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Legislator DKI menilai kenaikan tarif TransJakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta masih wajar. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPR DKI Jakarta. Rizky.
7: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zulkifli menilai penetapan tarif TransJakarta rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 masih tergolong wajar. Menurut M. Taufik, layanan transbandara memiliki karakteristik berbeda dengan layanan TransJakarta reguler yang selama ini disubsidi untuk melayani mobilitas masyarakat di dalam kota. Penumpang rute bandara dinilai memiliki kebutuhan dan juga kemampuan ekonomi yang berbeda. Pria yang akrab disapa MTZ itu juga membandingkan tarif transbandara dengan transportasi lain menuju Bandara Soekarno-Hatta seperti tarif bus Damri berkisar Rp90.000, sedangkan kereta bandara sekitar Rp75.000. Dengan selisih tarif yang cukup jauh, MTZ menilai TransJakarta tetap menjadi pilihan transportasi yang kompetitif. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga dinilai dapat membantu mengurangi beban subsidi transportasi yang ditanggung oleh APBD DKI Jakarta. Demikian disampaikan MTZ kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
8: Di TransJakarta ini kan tadinya memang sudah ada yang ke bandara. Semuanya di dalam kota itu 3.500. Memang untuk layanan masyarakat Jakarta ya. Untuk masyarakat katakanlah menengah ke bawah lah ya. Nah, tapi kalau ke bandara, bandara itu kan orang yang naik pesawat pasti dia bukan MBR, bukan masyarakat rendah. Jadi pertama itu wajar ya. Yang kedua juga transportasi lain sudah ganti, atau apalagi kalau misalnya kereta api pun, kereta bandara ya, itu kan Rp75.000. Jadi saya kira wajar.
7: Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan tarif resmi layanan transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 melalui keputusan Gubernur nomor 685 tahun 2026. Tarif tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026 setelah masa sosialisasi selama 1 bulan. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Kasus kecelakaan yang melibatkan sopir Jaklingko dengan lansia berusia 81 tahun di Tomang berakhir dengan damai. Berikut Alwan Sadam melaporkan. Olah limbah anorganik menjadi produk bernilai estetik dan ekonomi. Bank Sampah di Jakarta Timur sulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
9: Bank Sampah Persatuan RT 3 RW 8 Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur menyulap sampah plastik menjadi berbagai produk fashion bernilai jual. Program yang berjalan sejak tahun 2019 itu juga memberdayakan warga sekitar, khususnya ibu rumah tangga untuk menghasilkan produk dari limbah anorganik. Pengelola bank sampah tersebut, Rahmatullah, kepada wartawan mengatakan sampah plastik yang masih memiliki nilai guna tidak seluruhnya disalurkan kepada off-taker. Sebagian limbah diolah menjadi kostum, gaun, rompi, topi, hingga berbagai produk kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
3: Dan di bank sampah kami ini, kami melakukannya sebagai bentuk daripada kepedulian kami terhadap lingkungan dengan mengolah sampah-sampah menjadi kerajinan yang bernilai seni dan bernilai jual. Nah, di belakang kami ini ada ibu-ibu dari warga sekitar yang kami sediakan wadahnya untuk membuat sesuatu atau kerajinan-kerajinan yang berbahan dasar plastik dan juga botol-botol yang sudah tidak terpakai. Jadi selain kita setor ke off-taker, untuk sampah-sampah yang masih bisa kita manfaatkan menjadi kerajinan, kita buat kerajinan di sini supaya mempunyai nilai seni dan nilai jual.
9: Selain produk fashion, bank sampah tersebut juga menghasilkan vas bunga, hiasan lampu, dan aneka pajangan berbahan dasar plastik, botol bekas, kardus, dan kantong kresek. Produk-produk tersebut dipasarkan secara langsung dan dimanfaatkan sebagai souvenir dalam kegiatan edukasi, pengelolaan sampah di sekolah-sekolah. Rahmat menjelaskan, kegiatan itu turut mendukung program peningkatan pendapatan keluarga dan sejalan dengan pelaksanaan instruksi gubernur tentang pemilahan sampah dari sumber. Ia berharap semakin banyak masyarakat terlibat dalam gerakan pemilahan dan pengolahan sampah. Di sisi lain, pengolahan limbah juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui produk daur ulang yang memiliki nilai jual. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon maksimalkan pemanfaatan aset Terbengkalai untuk dukung investasi. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Terkait dengan barang bergerak ya, khususnya yang pertama terkait dengan Gedung Matahari Lama. Memang kondisi Gedung Matahari Lama sudah lama tidak dimanfaatkan dan
11: Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen memaksimalkan sejumlah aset daerah yang selama ini terbengkalai agar kembali produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Haji Setiade Putra mengatakan, salah satu aset yang menjadi perhatian adalah eks Gedung Matahari Lama yang telah lama tidak dimanfaatkan. Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan pembersihan area sebagai langkah awal sebelum menentukan pemanfaatan aset tersebut. Menurut Ajis, lokasi eks Gedung Matahari dinilai lebih tepat dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan melibatkan investor dibandingkan dijadikan perkantoran pemerintah. Untuk memastikan kelayakan bangunan, Pemkot Cilegon berencana melakukan kajian teknis pada perubahan anggaran tahun 2026. Kajian tersebut akan melibatkan tenaga konsultan maupun perguruan tinggi guna menilai kondisi struktur bangunan termasuk dampak gempa dan faktor usia bangunan. Selain itu, Pemkot Cilegon juga akan mengoptimalkan pemanfaatan gedung eks Kejaksaan Negeri yang sebelumnya sempat direncanakan menjadi gedung Dekranasda. Gedung tersebut, kata Ajis, juga pernah diusulkan sebagai kantor pengadilan negeri Kota Cilegon, namun rencana tersebut batal setelah Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi menggunakannya untuk pengadilan. Karena itu, pemerintah mengembalikan fungsi gedung tersebut sebagai gedung Dekranasda dan pusat kegiatan UMKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengusulkan anggaran rehabilitas agar bangunan segera dapat dimanfaatkan.
10: Tahun kemarin

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, pukul 18 lebih 23 menit kebersamaan kita. Kami mewakili pimpinan.

0: kakak bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakak bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Selamat malam Saudara Radio Republik Indonesia. Saum lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Bina Swadaya Konsultan akan hadir di Desa Lermatan dalam rangka memfasilitasi masyarakat. Bupati Riki Jawarisa ikuti KPPD 2026 bersama Lemhanmas dan LKYSPP siap bawa tanimbar mendunia. Saudara, itulah dua topik berita utama mengisi berita malam ini. Bersama saya Uta Layan dan Neles Lutlutur, inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Bina Swadaya Konsultan akan hadir di Desa Lermatan dalam rangka memfasilitasi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Direktur Bina Swadaya Konsultan Ana Budi Rahayu di sela-sela peresmian Rumah Kidabela di Desa Lermatan pekan kemarin. Dikatakan pihaknya akan membentuk tim kajian untuk melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut guna memperoleh informasi tentang potensi program yang ada di Desa Lermatan maupun masyarakat lainnya. Dengan begitu, Bina Swadaya ini tidak bisa menentukan program apa saja yang bakal dilakukan, namun perlunya mengetahui lebih awal potensi program di Desa Lermatan yang diperkirakan lebih cocok nantikan untuk dikembang seperti di sektor pertanian, peternakan, perikanan, bahkan yang lebih cocok diterapkan nantinya di Desa Lermatan.
1: Tim kami namanya adalah tim kajian, kami akan melakukan asesmen. Dari asesmen itu kita harus mendapatkan informasi terkait potensi program yang ada. Jadi kami datang tidak serta-merta ini yang paling cocok untuk masyarakat Desa Lermatan, tapi mari seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati, mari kita bersaudara bersama-sama, kita akan mencari apa sih potensi yang paling sesuai di masyarakat desa.
0: Program ini sendiri bertujuan mengajak masyarakat, khususnya di Desa Lermatan, memiliki kegiatan sehari-hari yang akan mensupport kehidupan masyarakat setempat. Karena itu program ini lebih dikenal dengan program mata pencarian, sehingga tim nantinya tidak bisa bekerja sendiri namun perlu bergandengan tangan bersama pihak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar kembali melakukan pengaturan lalu lintas di saat jam sibuk. Pengaturan lalu lintas terutama di jam sibuk masyarakat menjadi perhatian serius Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar, di mana masyarakat sibuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas perkantoran serta aktivitas para pelajar di hari Rabu kemarin. Kasatlantas Polres Kepulauan Tanimbar AKP Samuel S.H. yang mengatakan kehadiran polisi khususnya Satlantas dinilai penting terutama di jam-jam sibuk, yakni sehingga menjamin kepastian keamanan bagi para pekerja kantor maupun para siswa. Tak sebatas itu, Polantas juga membantu menyeberangkan para siswa yang hendak menyeberang maupun para lansia. Menurutnya, kehadiran personelnya di lapangan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terutama di jam sibuk. Personel berkesempatan mengurai kemacetan serta memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan himbauan Kamtibmas terutama ketertiban di jalan raya. Kasatlantas meminta dukungan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas sehingga menjamin keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saum Laki.
0: Berita selanjutnya. Saudara, Bina Swadaya Konsultan MG berinisiasi terhadap program pemulihan mata pencarian di Rumah Kidabela. Kegiatan dalam pembuatan soft launching Rumah Kidabela di Desa Lermatan tidak hanya sekedar menandai hadirnya pusat informasi untuk proyek Abadi Masela, momentum tersebut merupakan titik awal pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk keberlanjutan ekonomi lokal pada Rabu 5 Agustus 2026. Ana Budi Rahayu mengatakan Bina Swadaya Konsultan MG yang Kedudukan di Depok merasa sangat terhormat diundang oleh Impact Masela dan seluruh stakeholder dalam acara soft launching Rumah Kida Bela ini. Peresmian ini menjadi langkah awal dari sebuah program yang luar biasa.
1: Bertujuan untuk mendorong bagaimana munculnya mata pencaharian yang berbasis pada potensi yang ada di desa, khususnya desa Lematan. Oleh karena itu, program ini akan kami awali melalui kegiatan assessment atau kajian singkat yang menghadirkan dari teman-teman kami, tim. Nanti akan hadir yang juga mereka yang telah mengenai pertanian maupun peternakan dan juga pembangunan masyarakat.
0: Anna lebih lanjut menjelaskan, Bina Swadaya Konsultan MG dipercaya sebagai mitra pelaksanaan Race Life Relation Program atau Program Pemulihan Mata Pencarian. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong lahirnya mata pencarian baru yang berakar pada potensi asli daerah, khususnya di Desa Lermatan. Berita terakhir, Bupati Riki Jawarisa ikut KPPD 2026 bersama Lemhanas dan LKISPP siap bawa Tanimbar mendunia. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa secara resmi menyelesaikan rangkaian kursus pemantapan pimpinan daerah atau KPPD angkatan 3 tahun 2026 yang berlangsung intensif pada 15 hingga 28 Juli 2026 di Jakarta. Program strategis ini diinisiasi oleh BPSDM Kemendagri bersama Lemhanas RI berkolaborasi dengan Purnomo Yusgiantoro Center atau PYC serta Sekolah Kebijakan Publik Pertama Dunia Likuan Yi School of Public Policy atau LKISPP Singapura. KPPD dirancang khusus untuk mencetak kepala daerah yang visioner dan adaptif dalam menghadapi perubahan cepat, inovatif, melahirkan ide-ide prioritas pembangunan daerah, dan berkarakter kebangsaan kokoh dalam menjaga kedaulatan. Para pemimpin daerah dibekali pemahaman mendalam terkait geopolitik global di mana Indo-Pasifik hingga strategis memetakan ancaman dan peluang demi kemajuan daerah masing-masing. Selama 14 hari, para peserta melewati rangkaian program komprehensif, yakni materi dan ceramah eksklusif langsung dari para pakar dan profesional kelas dunia, studi lapangan dan best practice, mendalami tata kelola pemerintahan terbaik di Singapura, penyusunan rencana aksi kepala daerah sebagai cetak biru konkret yang akan diterapkan di daerah, sehingga dengan wawasan global dan strategi baru ini, kepemimpinan di Kepulauan Tanimbar siap menjawab tantangan zaman dan membawa bumi 2.0 semakin maju dan berdaya saing.

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblak untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Bina Swadaya Konsultan akan hadir di Desa Lermatan dalam rangka memfasilitasi masyarakat. Bupati Riki Jawarisa ikuti KPPD 2026 bersama Lemhanas LKYSPP siap mawatan nimbar mendunia. Saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Laian dan Nelas Lututur mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: one and only.
1: Saat ini ada di antara gelombang fenomena di mana semakin mudah bagi masyarakat untuk berekspresi atau mengamplifikasi pemikiran bebasnya dengan menggunakan berbagai platform media yang cepat, leluasa dalam berbagai kreativitas. Tetapi tidak sedikit hasilnya yang justru menjadi pemicu polemik sampai friksi yang merugikan masyarakat sendiri dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Dunia pers Indonesia mempunyai tugas yang makin besar, penting dan strategis. Bahkan dengan bebas, pers yang profesional dan bermartabat dengan berbagai narasi atau konten akan membuahkan kejelasan, persatuan, toleransi atau berbagai hal positif lainnya untuk Republik tercinta ini. Kami Radio Republik Indonesia sebagai lembaga negara berkomitmen dan terus berusaha keras agar semua yang kami sampaikan ke publik di seluruh tanah air hanya membuahkan kebaikan. Selamat Hari Pers Nasional tahun 2023. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami saat ini. Lagu-lagu pilihan kami cukup kan. Dan pendengar kami RRI Sum lagi mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Ritual tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Asia Tual di Langgar untuk edisi hari ini di Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Ellen di meja siar saat ini ada pengarah teknik Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Van.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam Saudara. Kapolres Tua AKBP Wansides Asmoro menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zainuhyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 6 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Laitiera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, Saudara. Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Selain itu, personil yang bertugas di lapangan secara langsung seperti Satsamapta dan Reskrim secara kontinu ditingkatkan skillnya demi bisa memberikan pelayanan yang baik selama bertugas dan berhadapan dengan masyarakat. Kapolres juga menambahkan pihaknya terus berupaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan berintegritas.
2: Polda Maluku terus berupaya untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang presisi, humanis, dan berintegritas. Melalui pedoman kerja bersama Polda Maluku akan terus berupaya menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan kepolisian dan penegakan hukum yang prima, berperan aktif mendukung program pemerintah dan melakukan pembinaan sumber daya kepolisian untuk kepolisian yang bermoral, profesional, dan modern. Selain itu, sasaran strategis dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat berbagai bentuk negara hadir harus terus direalisasikan.
1: Kapolres juga menekankan pentingnya hubungan baik dan kolaborasi pihaknya dengan mahasiswa, pemerintah daerah, serta awak media dalam menjalankan tugas serta mengawal pelaksanaan tindakan hukum di tengah masyarakat. Maka dari itu, Kapolres secara pribadi meminta agar hubungan yang ada saat ini tetap terjalin baik dan sinergitasnya berdampak positif bagi semua pihak. Saudara, kepolisian Resort Maluku Tenggara mengamankan 45 liter minuman keras lokal jenis Sopi dalam operasi Antik Selawaku 2026. Hal ini disampaikan Kasih Humas Polres Maluku Tenggara, Ibda Wandi Puasa. Dikatakan 5 jerigen ukuran 5 liter dan 1 jerigen 20 liter diamankan pihak Satres Narkoba. Miras tersebut diamankan sebagai bagian dari upaya pihaknya menekan peredaran ilegal serta penyalahgunaan miras, narkotika, dan obat terlarang dalam wilayah hukum Polres Maluku Tenggara. Wandi menjelaskan, operasi Antik sendiri dilaksanakan serentak oleh jajaran kepolisian daerah Maluku mulai dari tanggal 4 hingga 13 Agustus 2026 mendatang. Operasi tersebut merupakan bagian dari langkah Polri memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika serta penyakit masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 2026. Wandi juga menegaskan sasaran pihaknya mencakup target operasi maupun non-target, diantaranya kurir, pengedar, dan bandar narkoba, serta lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat peredaran termasuk tempat hiburan atau kafe remang-remang. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zainuhyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Ia menjelaskan sekolah tersebut belum masuk dalam usulan maupun penerima bantuan revitalisasi karena pengusulan program berbasis pada data pokok pendidikan Dapodik. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zenuhyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Kepada RRI Kamis pagi, ia menjelaskan sekolah tersebut belum masuk dalam usulan maupun penerima bantuan revitalisasi karena pengusulan program berbasis pada data pokok pendidikan. Nuhyanan mengatakan seluruh bangunan sekolah maupun kebutuhan pembangunan baru harus diusulkan melalui Dapodik. Dari total sekolah yang diusulkan sebanyak 31 SD telah diajukan untuk program revitalisasi, sementara SD 38 Hirit menjadi salah satu sekolah yang belum terakomodasi.
4: Bangunan yang ada maupun yang kebutuhan untuk dibangun itu harus diusulkan melalui data pokok pendidikan. 31 SD kita usulkan dan yang tidak terakafir itu adalah secara masuk salah satunya adalah SD 38 Desa Hirit. Masalahnya ada di dua aspek ya, setelah kami dalami sebelum bahwa SD Negeri 38 itu belum di-upload ke dalam, itu adalah data analisis PUPR atau data kerusakan-kerusakan berdasarkan perhitungan dari instansi teknis yaitu dari PUPR yang di-upload oleh sekolah.
3: Menurutnya terdapat dua aspek yang menjadi kendala SD 38 Hirit dalam pengusulan revitalisasi. Salah satunya adalah dokumen kepemilikan lahan yang belum dilengkapi atau dimasukkan secara lengkap dan tidak bermasalah. Padahal dokumen tersebut menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengusulan bantuan. Selain itu, dokumen kepemilikan lahan tersebut juga belum diunggah ke dalam Dapodik untuk menjadi bagian dari data analisis. Nuhyanan menegaskan persoalan tersebut sebenarnya telah diketahui pihaknya sebelum video maupun foto kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit viral. Sementara tingkat kerusakan bangunan juga menjadi bagian dari perhitungan oleh instansi teknis.
4: Dan kami berharap setelah teman-teman masyarakat, terutama yang ada di kelompok masyarakat di Pulau-Pulau Kur, Desa Hirit, menyampaikan ini, itu tetap merespon dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan administratif yang kami sudah sampaikan ke sekolah dan juga pada pihak BSO dan pihak desa, Finua Hirit. Yang kami maksudkan itu adalah pertama, keterpenuhan legalitas lahan yang belum ditandatangani oleh pemilik lahan dan di... Nah, kita punya alternatif langkah, kita bikin skema, kami sudah berkomunikasi dengan lembaga badan penjamin mutu pendidikan provinsi bagi kelanjutan pemantauan mutu pendidikan dan termasuk verifikator bantuan revitalisasi untuk wilayah regional.
3: Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Tual melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaporkan persoalan SD Negeri 38 Hirit kepada Wali Kota Tual. Menurut Nuhyanan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual sangat responsif terhadap keluhan masyarakat dan telah memerintahkan pihaknya untuk segera menyiapkan seluruh administrasi serta berkonsultasi terkait jalur pengusulan yang dapat ditempuh. Nuhyanan mengatakan pihaknya akan mengupayakan SD Negeri 38 Hirit masuk melalui jalur afirmasi agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran 2026. Selain itu, usulan juga akan dilaporkan dalam perencanaan alokasi umum daerah dan apabila belum dapat direalisasikan pada 2026, pembangunan akan didorong menjadi salah satu prioritas pada tahun anggaran 2027. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Saudara, latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Tual terus berlangsung menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta menjalani latihan secara intensif sebagai persiapan untuk melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang. Salah satu pelatih Paskibraka Kota Tual, Aibda Moi Hamis Retop Kamis pagi kepada RRI mengatakan para peserta menunjukkan semangat yang tinggi selama mengikuti latihan. Latihan berlangsung sejak pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore waktu setempat setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5: Memang semangatnya memang 45 sekali, memang semangat 100% ya. Perkembangan kita latihan memang mereka sehat selalu, dilengkapi dengan kesehatan dokter, terus vitamin tiap habis makan siang, memang selalu fit dalam pelaksanaan latihan. Kita selama latihan perbaiki sudah mereka melangkah, terus hormat, sentakan tangan, harus tahan tangan, pokoknya kita buat yang terbaik untuk Kota Tua lah. Kita motivasi perlu mereka itu semangat, kalau motivasi kita semangat, latihan ini startnya dari jam 7 sampai jam 5 sore, tidak ada kendala apa.
1: Menurut Reto, perkembangan para peserta selama menjalani latihan sejauh ini berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala berarti. Kondisi kesehatan mereka juga terus dipantau melalui pemeriksaan dan kontrol dokter selama masa latihan. Selain mendapatkan pemantauan kesehatan, para peserta juga diberikan vitamin setelah makan siang untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama mengikuti latihan. Ia berharap seluruh anggota Paskibraka tetap menjaga kesehatan dan semangat hingga pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Eksan Rumaf, menggelar pertemuan sekaligus pembinaan dan evaluasi bersama guru-guru tingkat dinas pendidikan, yakni guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Kristen, dan guru pendidikan agama Katolik, berlangsung di Aula Kantor Kemenag Kota Tual, Kamis pagi. Rumaf minta kolaborasi dan peningkatan mutu pengajaran agama di sekolah-sekolah, serta tanggung jawab yang besar dari guru agama bukan sekedar menyampaikan materi di kelas, melainkan ujung tombak dalam membentuk fondasi moral, etika, dan spiritual para siswa di tengah dinamika zaman, juga mengingatkan para guru pendidikan agama untuk terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kedamaian, agen moderasi beragama di lingkungan sekolah, dan menjadi

0: Jadi teladan yang merangkul keberagaman, menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi sejak dini kepada anak, didik mewujudkan kerukunan di Kota Tual. Rumah menambahkan evaluasi bersama ini mampu meningkatkan kompetensi, administrasi, serta kinerja guru agama. Selain itu, sinergi yang baik antara Kemenag dan institusi sekolah terus terjalin erat demi melahirkan generasi muda Kota Tual yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia. Saudara, rentang kendali dan kuota tenaga lini lapangan dinilai masih terbatas bagi pendampingan teknis keluarga di Maluku Tenggara. Sekretaris Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahakbau, menjelaskan jumlah tenaga lapangan yang dimiliki Dinas P2KB berjumlah 19 orang. Dan ini menjadi tantangan besar bagi tenaga lapangan terhadap sosialisasi dan edukasi program pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu, kondisi geografis wilayah tak dapat menghalangi tugas pengabdian tenaga lapangan. Berikut upah yang minim tidak menjadi hambatan untuk menjalankan amanah yang diberikan negara bagi pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kapasitas hidup keluarga secara ekonomis.
1: Operasional yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat mereka kalau kita duduk, mereka bercerita perjuangan di lapangan itu berat. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain.
0: Rahakbau juga menjelaskan sarana bergerak yang dimiliki dinas tersebut digunakan secara optimal serta mengakomodir kebutuhan dinas teknis yang ingin menggunakan fasilitas kendaraan operasional saat dibutuhkan. Olehnya itu, berbagai upaya yang digalakkan pemerintah melalui program unggulan Gemilang MTH mampu merubah pola pikir masyarakat di Maluku Tenggara demi melahirkan generasi emas bangsa sejalan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Maluku Tenggara. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Tual menyasar pemilih pemula di sejumlah sekolah menengah atas sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat tercatat dalam data pemilih. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tual, Abdul Hamid Ngilitubun, mengatakan terdapat sejumlah sekolah di Kota Tual yang menjadi sasaran pendataan pemilih pemula. Pendataan tersebut dilakukan dengan memperhatikan calon pemilih yang telah memenuhi ketentuan usia untuk menggunakan hak pilih.
2: Ada berbagai sekolah yang kami sudah kantongi, khusus di Kota Tual ada beberapa SMA yang kami targetkan. Pendataannya tetap sama. Dan kalaupun mereka merasa bahwa umur mereka itu sudah memenuhi syarat dalam hal yang 17 tahun, mereka melaporkan diri kepada KPU sehingga kiranya kami masukkan dalam data pemilih.
0: Menurut Abdul Hamid, pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun dapat melaporkan diri kepada KPU Kota Tual untuk dimasukkan ke dalam data pemilih. Hal ini menjadi bagian dari mekanisme pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilaksanakan KPU. Ia menjelaskan KPU terus melakukan pendataan terhadap warga yang berpotensi menjadi pemilih, termasuk para siswa yang memasuki usia 17 tahun. Pendataan dilakukan agar hak konstitusional masyarakat untuk memilih dapat terakomodasi dengan baik. Abdul Hamid menambahkan, pemilih pemula yang merasa telah memenuhi persyaratan dapat secara aktif menyampaikan data dirinya kepada KPU. Dengan demikian, KPU dapat melakukan verifikasi dan memasukkan yang bersangkutan ke dalam data pemilih sesuai ketentuan yang berlaku. Ia berharap keterlibatan pemilih pemula dalam proses pendataan dapat membantu mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari

0: Beralih ke berita berikutnya, saudara. Bina swadaya konsultan akan hadir di Desa Lermatang dalam rangka memfasilitasi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Direktur Bina Swadaya Konsultan Ana Budi Rahayu di sela-sela peresmian Rumah Kidabela di Desa Lermatang pekan kemarin. Dikatakan pihaknya akan membentuk tim kajian untuk melakukan asesmen, di mana asesmen tersebut juga memperoleh informasi tentang potensi program yang ada di Desa Lermatang maupun masyarakat lainnya. Dengan begitu, bina swadaya ini tidak bisa menentukan program apa saja yang bakal dilakukan, namun perlunya mengetahui lebih awal potensi program di Desa Lermatang yang diperkirakan lebih cocok nantinya untuk dikembangkan seperti di sektor pertanian, peternakan, perikanan, bahkan yang lebih cocok diterapkan nantinya di Desa Lermatang.
1: Terkait potensi program yang ada. Jadi kami dari

0: sesuai di masyarakat desa.
1: Program ini bertujuan mengajak masyarakat khususnya di Desa Lor Matang memiliki kegiatan sehari-hari yang akan mensupport kehidupan masyarakat setempat. Karena itu program ini lebih dikenal dengan program mata pencaharian sehingga tim nantinya tidak bisa bekerja sendiri namun perlu bergandengan tangan bersama semua pihak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu saudara, kegiatan pembuatan soft launching rumah Kidabela di Desa Lor Matang tidak sekedar menandai hadirnya pusat informasi untuk proyek Abadi Masela, namun momentum tersebut merupakan titik awal pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk keberlanjutan ekonomi lokal. Ana Budi Rahayu mengatakan Bina Swadaya Konsultan MG yang kedudukan di Depok merasa sangat terhormat diundang oleh Impex Masela dan seluruh stakeholder dalam acara soft launching rumah Kidabela ini. Peresmian ini menjadi langkah awal dari sebuah program yang luar biasa.
2: Bertujuan untuk mendorong bagaimana munculnya mata pencaharian yang berbasis pada potensi yang ada di desa, khususnya Desa Lor Matang. Oleh karena itu, program ini akan kami awali melalui kegiatan asesmen atau kajian singkat yang menghadirkan dari teman-teman kami, tim. Nanti akan ada juga mereka yang paham mengenai pertanian maupun peternakan dan juga lembaga masyarakat.
1: Ana menjelaskan Bina Swadaya Konsultan MG dipercaya sebagai mitra pelaksana Risk Life Restoration Program atau program pemulihan data pencaharian. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong lahirnya mata pencaharian baru yang berakar pada potensi asli daerah khususnya di Desa Lor Matang. Saudara, Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa secara resmi menyelesaikan rangkaian kursus pemantapan pimpinan daerah KPPD Angkatan 3 tahun 2026 yang berlangsung intensif pada 15 sampai 28 Juli 2026 di Jakarta. Program strategis ini diinisiasi oleh BPSDM Kemendagri bersama Lemhanas Republik Indonesia berkolaborasi dengan Purnomo Yusgiantoro Center atau PIC serta Sekolah Kebijakan Publik ternama dunia Lee Kuan Yew School of Public Policy atau LKYSPP Singapura. KPPD dirancang khusus untuk mencetak kepala daerah yang visioner dan adaptif dalam menghadapi perubahan cepat, inovatif, melahirkan ide-ide prioritas pembangunan daerah dan berkarakter kebangsaan, kokoh dalam menjaga kedaulatan. Para pemimpin daerah dibekali pemahaman mendalam terkait geopolitik global, dinamika Indo-Pasifik, sehingga strategi memetakan ancaman dan peluang demi kemajuan daerah.

daerah masing-masing. Selama 14 hari para peserta melewati rangkaian program komprehensif yang dimateri dan ceramah eksklusif langsung dari para pakar dan profesional kelas dunia. Studi lapangan dan best praktik mengalami tata kelola pemerintahan terbaik di Singapura, penyusunan rencana aksi kepala daerah sebagai cetak biru konkret yang akan diterapkan di daerah, sehingga dengan wawasan global dan strategi baru ini, kepemimpinan di Kepulauan Tanimbar siap menjawab tantangan zaman dan membawa bumi Duang Lolat semakin maju dan berdaya saing. Saudara, pengaturan lalu lintas terutama di jam sibuk masyarakat menjadi perhatian serius Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar, di mana masyarakat sibuk melakukan aktivitas termasuk aktivitas perkantoran serta aktivitas para pelajar di pagi hari Rabu kemarin. Kasatlantas Polres Kepulauan Tanimbar AKP Samuel S. Yahaya mengatakan kehadiran polisi khususnya Satlantas dinilai penting terutama di jam-jam sibuk sehingga menjamin kepastian keamanan bagi para pekerja kantor maupun para siswa. Tak sebatas itu, Polantas juga membantu menyeberangkan para siswa yang hendak menyeberang maupun para lansia. Menurutnya, kehadiran personilnya di lapangan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, terutama di jam sibuk. Personil berkesempatan mengurai kemacetan serta memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan himbauan Kamtibmas, terutama ketertiban di jalan raya. Kasatlantas meminta dukungan masyarakat terhadap aturan

Dinasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 83%. Sedangkan untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 79%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 75%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru, pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita utama. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro menegaskan pihaknya terus mengoptimalkan kinerja personilnya dalam hal penegakan hukum. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual M. Zain Nuhyanan menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan SD Negeri 38 Hirit yang mengalami kerusakan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saya Tobi kembali bersama Anda malam ini untuk edisi siar Kamis 6 Agustus 2026. Dan saudara, di studio juga ada rekan Arif dan tentunya ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

0: Maluku Tenggara menyapa.
1: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
1: Ayah! Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
5: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
4: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
5: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
4: Oh ya? Terus?
5: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
6: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Oke, untuk Anda pendengar Wana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya. Saya Otalayan masih menemani Anda di malam ini. Ada juga rekan Elas Lutlutur yang punya meja putar. Dan untuk Anda pendengar, semoga malam ini menjadi momen yang hangat dan penuh kedamaian untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, baik yang sedang berkumpul melepas lelah bersama keluarga tercinta maupun yang masih menyelesaikan tugas dan aktivitasnya hingga larut malam. Ya, untuk Anda pendengar, buat Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga Anda, semoga

keberkahan bagi seluruh anggota keluarga dan bagi yang masih bertugas, beraktivitas atau dalam perjalanan malam ini, semoga tetap diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Selamat menikmati suasana malam bersama kami RRI Sombaki malam ini. Dan untuk Anda, kami menyapa juga buat Anda yang masih menyiapkan makan malam atau hidangan malam ini untuk keluarga Anda. Semoga makanan yang senantiasa lezat, membawa keberkahan dan memberikan kehangatan bagi seluruh anggota keluarga yang menyantapnya ya. Semoga rasa lelah setelah mengolah hidangan malam ini terbayarkan dengan senyum dan keceriaan di meja makan. Dan juga untuk bapak-bapak ya, semoga untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu atau juga orang tua ya, semoga di hari ini Anda berikan kasih sayang yang baik untuk keluarga Anda ya, kasih sayang dan kebaikan yang diberikan hari ini kembali lagi melimpah untuk bapak dan ibu sekalian ya. Semoga keluarga senantiasa diliputi keharmonisan, kesehatan dan kebahagiaan ya. Terima kasih sudah menjadi sosok penyayang dan pelindung yang luar biasa bagi keluarga. Dan juga untuk terkhusus ya untuk bapak-bapak yang telah membanting tulang ya, setiap tetes keringat dan perjuangan keras yang telah dicurahkan hari ini membuahkan hasil yang manis, mendatangkan rezeki yang berkah serta membawa kebahagiaan dan kebanggaan bagi keluarga tercinta di rumah. Semoga rasa lelah bapak-bapak sekalian tergantikan dengan rasa damai, kesehatan yang prima dan kedamaian saat beristirahat malam ini. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, tak lupa juga ya kami menyapa untuk ibu-ibu yang siap sedia menjadi garda terdepan di rumah ya, untuk menyiapkan segala sesuatu ya, agar bapak-bapak dan juga anak-anak yang pulang dari tempat tugas ya dapat mendapatkan kasih sayang yang tulus, kehangatan yang menenangkan serta kenyamanan luar biasa yang meluruhkan seluruh rasa lelah ya. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat ya yang tanpa lelah terus melimpahkan perhatian menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjadi tempat terbaik untuk selalu pulang. Oke, untuk pendengar di mana saja Anda berada, di malam ini kami Pro 1 RRI Soblaki masih terus menghadirkan musik-musik pilihan untuk menemani Anda malam ini. Di saat ini kami masih terus bagikan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda ya. Semoga Anda terhibur di malam ini.

Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan lagu manis yaitu Manusia Kuat punya Tulus yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda. Lagu ini kami spesialkan ya untuk yang berada di rumah sakit sana ya, agar kalian tetap memiliki semangat yang tak pernah padam, keberanian yang teguh, dan keyakinan bahwa setiap ujian serta rasa sakit yang dirasakan saat ini akan segera terlewati ya. Semoga lagu Manusia Kuat dari Tulus ini menjadi penyuara harapan, penguat jiwa, dan pemantik energi positif bagi seluruh pasien, keluarga yang mendampingi, serta para tenaga medis di RSUD PP Magreti di Lauran sana ya. Selamat mendengarkan, tetap kuat dan yakinlah esok akan lebih baik. Oke, untuk Anda

Rumah Sakit Petoma Kreti Sanaya. Untuk Anda yang saat ini sedang sakit, segera diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya dan dipulihkan kembali kesehatannya seperti sedia kala, ya. Okay, untuk para tenaga medis, dokter, perawat serta keluarga yang setia mendampingi dan merawat para pasien di RSUD PP Makreti Lauran Sana, ya, semoga selalu diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran serta kesehatan dalam menjalankan tugas yang mulia ini, ya. Tetap semangat dan semoga hari besok membawa kabar baik bagi kita semua. Kami juga ingatkan bagi keluarga yang mengunjungi keluarga di Rumah Sakit Sana, ya, saat ini sudah malam, ya, hati-hati dalam perjalanan, semoga selamat dan sampai di tujuan tanpa kurang satu apapun, ya. Tetap waspada di jalan, utamakan keselamatan dan semoga kehadiran Bapak Ibu serta keluarga di rumah sakit menjadi pengobat rindu dan penghibur bagi saudara yang sedang dirawat. Selamat beristirahat malam ini untuk seluruh pendengar di mana saja Anda berada. Tetap tenang, tetap semangat dan semoga hari ini membawa berkah bagi kita semua. Oke, untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di malam ini, kembali kami RRI Sombaki kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Terlalu Indah punya Rizky Febrian dan Sina untuk amal mani Anda. Malam ini disusul dengan lagu-lagu pilihan manis lainnya untuk Anda malam ini.

0: RRI bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital mempersembahkan Drama Radio Koperasi Desa Merah Putih, sebuah cerita tentang perjuangan warga desa menjaga kemandirian, melawan konflik dan merajut kembali semangat gotong royong.
1: Drama Radio Lembah Tak Mengenal Honai.
2: Hey Markus, kok nih kalau bicara itu isi otak tuh selalu negatif saja.
0: Ikuti dua episode spesial Lembah Tak Mengenal Honai, tayang 8 Desember 2025.
3: Setahu, saya nih dengar kamu keluhan semua.
0: Dan episode Jalan Sagu Yang Terputus, tayang 9 Desember 2025.
4: Yoel, jalurnya sudah hidup lagi.
0: Diputar serentak di Program 1 seluruh Indonesia.
3: Saya sudah bilang dari awal, koperasi ini bukan cuma bangunan, ini kekuatan orang semua.
0: Drama Radio Koperasi Desa Merah Putih, kisah yang membuka mata dan menghidupkan asa. Hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia. RRI bekerjasama dengan Kementerian

Untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang saat ini masih memantau siaran kami di Pro 1 RRI Sound Blacky ya. Lagu dari Glenn Fredly ya yang baru saja mengalun di ruang dengar Anda, semoga dapat menjadi penawar rindu, memberikan ketenangan di hati, serta membawa kedamaian bagi Bapak Ibu dan teman-teman pendengar semuanya ya. Semoga alunan dan lirik yang syahdu malam ini bisa menemanimu beristirahat dengan nyaman, melupakan sejenak beban hari ini dan menyambut esok hari dengan harapan baru ya. Selamat menikmati lagunya bersama kami RRI Sound Blacky. Dan kami juga mengucapkan selamat malam untuk semuanya pendengar setia RRI Sound Blacky di malam ini. Semoga lagu-lagu yang kami berikan untuk Anda dapat menjadi penglipur lara, menemani waktu istirahat, serta menghadirkan rasa tenang dan bahagia di hati Bapak Ibu dan adik-adik semuanya ya. Terima kasih sudah terus setia bersama RRI Sound Blacky di frekuensi kami 94,3 MHz. Selamat menikmati sajian musik kami. Semoga malam ini membawa kedamaian untuk Anda semuanya. Dan juga khusus ya buat kaulah muda-mudi ya yang berada di bumi Duan Lolat maupun yang berada di luar bumi Duan Lolat ya, agar bisa menjaga budaya kita ya, agar warisan luhur serta identitas kita sebagai masyarakat Duan Lolat tidak pernah punah ditelan zaman ya, melainkan terus hidup membanggakan dan dikenal hingga ke mancanegara ya. Mari para generasi muda Tanimbar terus lestarikan adat istiadat kita ya. Ada juga kain tenun serta nilai-nilai persaudaraan yang kita miliki ya. Banggalah menjadi anak Tanimbar ya. Selamat malam dan selamat salam hangat untuk semuanya. Kami RRI Sound Blacky untuk seluruh anak muda hebat di bumi Duan Lolat. Oke, untuk semuanya kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan kami, masih terus bagikan untuk Anda malam ini. Semoga terhibur.

Untuk Anda pendengar setia di malam ini, Vicky Salamor ya, cinta beda agama ya, yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda. Dan untuk Anda pendengar, lagu dari Vicky Salamor sebagai pengingat ya, agar dalam hubungan cinta ya, saling menghargai perbedaan, tidak saling memaksakan, serta tetap mengutamakan kedewasaan dan rasa saling mengasihi ya. Semoga tembang manis cinta beda agama dari Vicky Salamor ini bisa menjadi penenang, penguat rasa dan refleksi bagi siapapun yang sedang berjuang dalam ketulusan cinta di tengah perbedaannya. Oke, dan untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di malam ini ya, ada satu pertanyaan dari Vicky Salamor tadi, mau memilih cinta atau agama? Itulah pilihan Anda yang terbaik ya. Semoga pilihan yang diambil tidak pernah membuat Anda kehilangan arah, melainkan mendatangkan kedamaian, ketenangan hati dan kebahagiaan sejati bagi masa depan Anda ya. Oke, untuk Anda pendengar, setiap orang ya memiliki kompas hidup ya yang berbeda ya. Ada yang memilih ya memprioritaskan kekokohan iman, ada yang memilih memperjuangkan ketulusan cinta, dan pendengar tidak sedikit pun yang berusaha menyelaraskan keduanya dengan penuh kejujuran dan kompromi ya. Apapun jalan yang akhirnya dipilih, semoga itu adalah keputusan terbaik yang diambil dengan kepala dingin, lapang dada dan keyakinan penuh ya. Oke, untuk Anda pendengar di malam ini, saya Otalayan masih menemani Anda. Di meja putar juga masih ada rekan Elas Lutlutur ya. Kami masih mengudara di frekuensi 94,3 MHz ya, yang kami berdua masih terus setia menemani Anda malam ini dengan sapaan hangat, lagu-lagu bermakna dan ruang perenungan yang indah ya. Selamat melanjutkan malam, selamat beristirahat dan salam hangat untuk seluruh masyarakat di bumi Duan Lolat di malam ini. Oke, untuk Anda pendengar, kembali kita dengarkan lagu-lagu pilihan kami, masih terus spesialkan untuk Anda, yaitu Untuk Apalagi Punya Utah Liku Mahuah.

Anda pendengar setia Pro 1 RRI Sumplaki, di mana saja Anda berada. Dua lagu pilihan kami sudah berikan berturut-turut untuk menemani

Utalikumahua, yaitu Untuk Apalagi dan Beautiful Girl, punya Christian Bautista ya, yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur di malam ini. Dan lagu dari Christian Bautista, Beautiful Girl, yang sudah memanjakan telinga Anda malam ini, ya, mengajarkan kita ya tentang ketulusan cinta sejati, di mana seseorang melihat kecantikan dan keindahan pasangan bukan sekedar dari penampilan fisik semata ya, melainkan dari kebaikan hati, jiwa dan ketulusan dirinya secara mendalam. Melalui liriknya yang manis, lagu ini menjadi simbol apresiasi ya, rasa syukur dan kekaguman yang mendalam terhadap sosok yang dicintai. Lagu ini mengingatkan kita bahwa ketika kita mencintai seseorang dengan tulus, mereka akan selalu terlihat indah di mata kita ya. Apapun situasi, kondisi maupun perubahan usia yang terjadi ya. Untuk Anda pendengar, ada kata bijak dari salah seorang ya, yaitu rasa cinta yang mendalam ke seseorang, kekurangannya pasti terlihat baik di matanya. Oh ya, untuk Anda pendengar, karena cinta sejati tidak terlihat dengan mata ya, melainkan dengan hati yang penuh ketulusan, penerimaan dan kedamaian. Ungkapan yang sangat indah dan bijak dari teman Anda. Ketika kita benar-benar mencintai seseorang, kekurangan bukan lagi menjadi alasan untuk menilai atau menjauh, melainkan bagian dari keutuhan dirinya yang justru membuat kita semakin belajar memahami, melengkapi dan merawat ikatan tersebut ya. Semoga kalimat ini bisa menjadi pengingat yang menyejukkan hati untuk kita semua, serta kalimat ini menjadi inspirasi untuk kita semua ya, agar hubungan-hubungan yang retak saat ini bisa membaik dan Anda bisa berdamai. Oke, untuk Anda pendengar di malam ini yang masih memantau siaran kami di Prosatuarari Som lagi, kembali kami bagikan lagu-lagu pilihan. Kami masih spesialkan untuk Anda malam ini. Semoga Anda terhibur selalu.

Oke, untuk Anda pendengar di malam ini, lagu antara Larat dan Somblaki yang baru saja menghiasi ruang dengar Anda. Larat dan Somblaki merupakan dua titik penting di Kepulauan Tanimbar ya. Menyebut kedua nama ini dalam satu alunan nada mempertegas rasa persaudaraan yang tidak terpisahkan oleh jarak dan lautan. Lagu ini mengingatkan bahwa dimanapun warga Tanimbar berada, identitas kebudayaan akan selalu melekat di dada ya. Dan untuk Anda pendengar, secara keseluruhan lagu ini bukan sekedar hiburan melainkan penyejuk jiwa dan pengingat asal-usul yang mengajarkan kita untuk selalu menghargai tanah kelahiran, menjaga tali silaturahmi serta merawat rasa cinta kepada keluarga dan kampung halaman. Ya, semoga lagu ini selalu menjadi jembatan penghubung rindu, penguat rasa persaudaraan dan kebanggaan yang tak terpernah luntur bagi seluruh masyarakat Tanimbar di manapun Anda berada. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kita dengarkan lagu manis yang saat ini akan menghiasi ruang dengar Anda, menjadi penutup jumpa kita di malam ini dalam program musik hiburan. Dan pendengar, di pukul 21.00 kami akan hadir dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dan tepat di pukul 21.30 kami akan hadir untuk Anda dalam program Ruang Rindu. Kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin membagikan pesan-pesan Anda, atensi-atensi Anda di program malam Ruang Rindu malam ini ya, pukul 21.30. Kita dengarkan dulu lagu pilihan untuk Anda.

0: Oke, untuk Anda pendengar, dimana saja Anda berada di malam ini, kami cukupkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan pendengar. Waktunya kita sama-sama ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta malam ini pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
3: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
2: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
2: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo dari Istana Presiden Jakarta.
1: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya Kristianto.
5: Kementerian Kelautan dan Perikanan pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan Balai sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat, ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery, memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian juga meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme MPG, makan gratis yang dimulai dari kampung-kampung masyarakat yang dibina oleh balai ini
5: nanti bisa sampai. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
7: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu ada yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semua rencana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Budidaya Bandung yang terkasih adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
1: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
10: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
11: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
10: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
12: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
13: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat inovator Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
12: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
13: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
14: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
13: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
15: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
16: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut, dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
17: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
18: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
15: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Kemudian di jam saya
19: buat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
15: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
18: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
20: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
21: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
20: 4 miliar.
21: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
20: Dari
22: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
20: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman. Cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
21: Atensi
20: makanya dia minta
21: siapa?
20: 500.
21: Atensi untuk siapa?
20: Untuk orang dalam itu.
21: Yang disebut ini?
20: Ya,
21: Pak Heri Susanto?
20: Dia sebut begitu.
21: Pak Heri yang disebut?
20: Iya.
21: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
20: Enggak
21: pernah. Bertemu?
20: Enggak pernah.
21: Tidak?
20: Ya dia ngomong begitu sih, bahwa dia kenal.
21: Lukman?
20: Dia kenal, iya.
22: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
23: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
22: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri.

0: PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
1: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
0: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
2: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
0: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Rekaman Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi. Pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86. Dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan, sesaat lagi, 5 menit kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Malam.
5: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara, kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini kami sedang melakukan maintenance rutin pada perangkat pemancar untuk menjaga kualitas siaran. Mohon maaf apabila Anda mengalami gangguan penerimaan siaran dan terima kasih atas pengertian dan kesetiaan Anda mendengarkan Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Negara Indonesia mengecam dan menegaskan kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al-Aqsa, dan tepi barat tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono pada pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania pada 5 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Hashmit Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al-Haram Al-Sharif, serta kemerdekaan negara Palestina sejalan dengan hukum internasional. Wamenlu Tata juga menyoroti lanskap politik di Timur Tengah yang saat ini telah berubah drastis akibat peningkatan aktivitas pemukiman ilegal Zionis di tepi barat, agresi Israel di Gaza, Suriah, dan Lebanon, serta eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran. Indonesia dorong langkah nyata lindungi Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan Palestina. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Ion Mahmudi, selamat malam.

Anda berkah di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Saum Melaki malam ini. Baru saja sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Semoga informasi-informasi yang Anda simak tadi memperbarui informasi untuk Anda malam ini. Dan untuk Anda pendengar, di malam ini kami Pro 1 RRI Saum Melaki membuka layanan untuk Anda yang ingin membagikan pesan Anda. Bisa Anda lewat jalur WhatsApp kami, di kontak kami 085 7519 2934. Sekali lagi pendengar, 085 7519 2934, kami buka untuk Anda. Dan pendengar, kami juga membuka jalur Facebook kami, yaitu RRI Saum Melaki. Oke, untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami malam ini, kami bagikan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di malam ini dalam program Ruang Rindu.

Oke, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang masih terus bersama kami di malam ini dalam program acara Ruang Rindu ya. Kami dari Sumber lagi masih terus membuka layanan lewat WhatsApp kami. Di kontak kami 0857-5192-5934 untuk Anda malam ini. Ya, atau buat Anda yang ingin membagikan atensi Anda lewat jalur Facebook kami ya, langsung saja di jalur inbox ya, yaitu RRI Somblagi. Oke, untuk Anda pendengar, selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini malam yang menyenangkan untuk Anda bersama keluarga Anda tersayang di rumah lagi menikmati malam ini. Oke, untuk Anda kita nikmati lagu manis Surat Cinta untuk Starla, spesial untuk Anda malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramalan ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi, mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur, melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Ando Talayan, operator studio Neles Lutotor, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Like.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.

0: suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin, Yesaya.
1: Maurin.

0: sebenarnya jam 7, jam 8 tadi malam sudah padam.
1: Ya.
0: Namun tadi pagi sekitar pukul 00.12 menit itu nampak ada titik api baru lagi. Nah, sehingga saat ini tadi pagi masih juga terlihat api di daerah Jantur.
1: Ya,
0: di daerah Jantur. Nah, upaya kita malam ini tentunya melakukan upaya pemadaman bersama dengan tim gabungan, baik itu dengan BPBD Provinsi, dengan tim BTS, dengan Kodim 0820, dengan Poli juga dalam hal ini dari Polres, Samulta Polres, dan juga dari BRIM.